Assalamualaikum. Sebenarnya saya ikut di ruang ni berita Pak Cu jam kurablah hari ni. Sebenarnya kapan ni? Hari Sabtu sebenarnya. Sebenarnya berhak-berhak tu dah. Bukan radio dengan apa-apa ni hari Sabtu ini. Sebenarnya 30 bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah sebenarnya. Ha, sebenarnya kapan hari ni? 12 bulan. Kan dia ajar 2019. Sebenarnya 12 hari bulan September 2026 atau 2026 2026. Waktu salah hari ini waktu fardu maghrib. Juga waktu berbuka puasa jam ku 18 minit petang. Waktu isya jam ku 7.23 minit malam. Waktu imsak jam ku 4.43 minit pagi. Waktu subuh jam ku 4.53 minit pagi. Kemudian waktu syuruk jam ku 6 minit pagi. Waktu duha jam ku 34 minit pagi. Tu lagi semua yang dihormati semua. Waktu zuhur lagi jam pukul 12.13 minit tengah hari waktu zuhri. Kemudian waktu asri jam ketiga 14 minit petang waktu asar. Siapa beritahu khabar pekerjaan dengan waktu solat sudah siap dan kesiap dengar. Kita bersama-sama pula ikuti dengan siap-siap ke apa siap dengar. Ada channel untuk siap dengar yang dihormati semua tu. Siap-siap gapo tu siap dengar. Pekerjaan dengan ramalai cuaca. Kita sama-sama dah cerita berita waktu solat ada tu ramalai cuaca pun kena siapa pada siap yang dihormati semua. Lagu mana keadaan ramalai cuaca hari ni saya mengatakan tu. So ada seorang kata ikuti pagi doh kat apa pun dengan ramalai cuaca ni dan sebab bimbang benar dalam keadaan tempat kita kita kena bergaduh dalam keadaan ramalai cuaca 12 bulan Kanjayun 2559. Terima kasih kepada Po'o Abel Rahman Khan Urasamani Po'o ramalai cuaca lah neratiwat hatta semua-semua lah bagi ketua ramalai cuaca lah neratiwat tu nak kita semua tu dapat tahu dalam keadaan dan juga kita sendiri pun boleh segera kata now kita lagu mana udara tu joong jap pagi hari ni alhamdulillah dah tak hujan joong pagi tak ada tak ada beritik semua gak dah petang-petang pagi-pagi tu adalah hujan tu kat pas mari kat pas tu baik tengok saat ni luar pun tak panas joong mulai alhamdulillah lah balik nak kita pun nak mengadakan romong belarak saya mengajar pukul 1 lagi ni dia pukul 12 gini gak ada pukul 10 saat ni dah duk bergaduh berakuk berandung dah siapa pukul 12 ni kamar dia siap sedia lagi letak situ tak sini bos celok kadang-kadang bergaduh kadang-kadang celok sebelah takut biar takut lagu tu lah dah dengan sebab ambil mari takut mari jauh tiap-tiap daerah siapa mari di padang suke hati seban bandar naro saya mengata pada suka hati seban bandar naro saya mengata bukan mudah nak sampai ke hati seban ni duduk jauh-jauh tu aku kalau kahwin aku weng sup kiri naik bukit turun bukit kadang-kadang dah mau sewa seminggu dah mari tugas saya sini mari buat mana kat apa adalah tempat dah mau sewa tempat dah mau buat boleh mari takut takut gapo semua tu kadang-kadang duduk di Taman Raja Kelima sampai takut nak jadi berupa pacu bukit buka berupa gajah berupa lima berupa lembu kubah kami beri pas juga berupa hajawai semua walau sekalian pun ada di segi besi ada segi dake fikir kita warah tapi dia bawa mari jauh-jauh supaya mutuh kereta kita lah bawa mari dah dia bawa ya, jalan kita duduk nyak-nyak tu tak nak jatuh lubeh getok-getok tu mari kau turun lepas ada tu semua istahari ramalai cuaca 24 je ni bagi satir tengah ada hujan lagi setengah tempat tu hujan lebat tak bagaimana pun saya mengada suhali naik jenjung hulu tu sebelah bawah tu bagi selatan bagi tengah di Kota Bakok juga yang berhampiran dengan Kota Bakok kemudian bagi semua semua dalam negara Thai kita hari ni 12 bulan Kanjayun tu minta dikakut dihormati semua pakat beringat bahaya-bahaya daripada hujan turun lebat dan setengah tempat tu lebat benar pipunya dengar hujan turun tiap hari dah bimbing takut air beladung ada-ada dalam bumi dalam tanah tu apabila hujan tu rumah itu jadi kau naik kau serak-serak jadi boh dengan serta mata ada bimbing lagi air bukit nu takut mengalir mari air hotel lah bukit takut mari dengan serta mata kau kadang-kadang mari dah sebab pagi-pagi bangun ni dah dekat kasus boleh dah duk hujan-hujan dah belak-belak takut duk bimbing-bimbing mari takut mari kemudian bimbing lagi takut tanah lebih tanah utuh ada lagi kau untuk tempat-tempat kawasan jalan-jalan tepi-tepi bukit kaki-kaki bukit rumah kita tu tempat air besar beladung lagi air besar lalu kadang-kadang kita si pecah kat doh tengok
ketika kapas siak dah nak umur dah. Ha, betul lah lorong air tu dia kadang-kadang kita tak tahu. Dia bawah ni. Ha, dia pup-pup naik mari kak. Jadi pecah mata air kak. Jadi utuh lebih turun mari. Tempat lembah lah ke mana? Pak rasa bos sok muda. Kita ingat sok muda. Umur kita selai bos kat pinggir lah umur. Kat dada lah umur. Boleh benih lah umur. Ha, pakat boleh berakut-berakut akak. Kau naik kat letak dah. Letak-letak dah. Kat pasir pergi pun duk cari. Ha, beli jabir plastik dululah. Jabir hitam tak boleh. Boleh tebus lama-lama tu. Dia ada punah bagian. Sebab tu tahun ni kata nak beli jabir warna putih. Mudah nampak atik dalai tak gapo. Buat jabir hitam tu. Supaya ngasapa. Kita tak tahu kata dalai. Kalau kita sipir tak ada gapo atik. Ha, kalau tong tu boleh tong tu. Dia hanyuk gitu. Tong teng nong neng. Tong teng nong neng. Dengan air. Kita pakai beringat lah. Umur kita nak sipir dengan cara mana. Tapi kalau mudah nak erik. Mudah nak kak tu. Buat jabir. Boleh tong dia berat juga. Ha, letong gelap ni tak nampak. Jangan sekali dia ada dah. Tong warna putih. Tong jenis dah. Cahaya super kacau nampak ni. Ha. Mudah kalau tong cahaya tu nampak kata. Beli tu pecik tetap mano. Bawa putih bawa merah. Ika sadi mama tong mano. Kau kalau tong warna merah kuning hijau. Eh. Payah benar cahaya. Kak pah beli puluh-puluh tong dah tu. Ha, tambah lagi tong warna hitam. Aku gelap. Kau api mapuh tu. Kau payah cahaya sebenarnya. Kita tukar ubah baru lah. Mudah bila ada mata tak siap pun lah. Kita beli jabi warna putih. Nampak tengok ni baju. Ni kain. Ni seluar. Ni kasut. Nampak tengok so-so-so. Hmm, kalau ni penting. Tapi orang tua dia minat-minat. Bola bekah-bekah tak nampak. Dia kata payah nak curi. Alon ni. Belum ada siapa kau curi. Kita sendiri tu cari. Tak jumpa dah. Habis ingatlah ni pesan daripada ramalan cuaca tu. Memang takut boh mari dengar. Serta mata. Kam dia sebenarnya yang dihormati semua. Kita ikut dia tengok kata. Udara begini tu. Buat biar kita dalam keadaan eh. Sejuk. Dalam keadaan kita rasa sejuk. Dan antara 12, 13 belakang jayun. Berkenaan dengan hak ni lah kita kena beringat sikit lah. Dia ada ribut mari sebalik Vietnam. Sudah tengah tu meliputi mari kuat-kuat-kuat sapa mari semengah ni. Sudah mana bahagia Vietnam mari di atas 13 sapa 14 hari bulan Kanjajun 1569 ni. Adik kakak kita dalam kawasan Thailand kita ni kena pakat beringat. Berjumlah di jurung mana nak mari tu dah tak ada wayak lagi. Tapi dia sebalik di Vietnam tu dia berakut beranung mari tu. Kemudian Thailand kita ni kita mari tengok lah di strate. Ha, dengan sebab hari ni tu ada rombongan belauk ke juga sama. Mari tengok kata bahagian selatan sualik naik. Ada hujan turun dalam 70% sama. Ha, kebanyakan hujan turun lebat dalam kawasan wilayah Phetchaburi, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Pathalung, Jala dan juga Narathiwat. Oleh ada hujan turun lebat kata dalam kawasan tu. Ha, kawasan wilayah Percub Kirikan dan juga Chumphon. Suhu rendah sekali duduk di 22 sampai 24 darjah Celsius. Suhu tinggi sekali duduk di 29 sampai 32 darjah Celsius. Mulai di wilayah Surat Thani naik gi, tepat angin sualik jatuh selaju 15 sampai 35 kilometer 1 J. Laut pula gelombang tinggi 1 sampai 2 meter. Kawasan hujan turun tu semengah ada. Gelombang tinggi pada 2 meter. Mulai di wilayah Nakhon Si Thammarat tuanggi. Tiap-tiap angin sualik jatuh jauh yang hilir di hulu. Tiap-tiap angin sualik jatuh jauh hulu selaju 15 sampai 35 kilometer 1 je. Kemudian laut pula gelombang tinggi pada 1 meter. Di patah di laut tu gelombang tinggi lah. Air dia. Omok gelombang tinggi duduk di 1 sampai 2 meter. Sembik sampai ruang ambil lah pada kata dah. Gama dia kawasan hujan turun. Laut gelombang tinggi pada 2 meter. Bagai satel sualik jatuh pula semengah. Ada hujan turun dalam 70%. Yang mana ada hujan turun lebat dalam kawasan wilayah Phuket, Krabi, Trang dan juga Setun. Oleh ada hujan turun lebat dalam kawasan kat pasebut tu. Dan lagi lebat pula dalam kawasan wilayah Ratnong dan juga Panga. Suhu rendah sekali 23 sampai 25 darjah Celsius. Suhu tinggi sekali duduk di 29 sampai 32 darjah Celsius. Mulai di wilayah Phuket naik mari. Tiupan angin sualik jatuh jelih selaju dan tiupan angin sualik jatuh selaju 20 sampai 35 kilometer 1 J. Laut gelombang tinggi dan ombak gelombang tinggi duduk di 2 meter terombik. Kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi pada 2 meter. Mulai di wilayah
kerabi turun gi dia panggil solek jatuh jung hulu selaju 15 sampai 35 kilometer satu je. Kemudian laut gelombang tinggi di 1 meter sampai 2 meter. Kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Kota Wakok dan juga yang berhampir ada hujan turun dalam 70% sebenarnya. Dan lagi ada hujan turun lebat sangat tepat tu suhu tinggi sekali dah di Kota Bakok tu duduk di 32 sampai 34 derajat Celsius. Kemudian suhu rendah sekali duduk di 24 sampai 29 derajat Celsius. Kemudian bahagian tiup angin pula dah ada perubahan lah pada ribut tiup angin gini selaju 10 sampai 20 kilometer satu je. Kepas apa begitu khabar ramalan cuaca. Lepas ada tu saya mengaku kita mari siasat pula mari tengok dalam keadaan tempat kita pula. Klik mari ke Naro saya mengaku kita khabar Naro ni sebab ada keramaian dengan kongdimang Nara tahun 2019 ni mari terbaik termasuk dalam Naro tahun ni kali tahun yang ke 49 yang mana kita mengadakan keramaian ni buat tak tahu 49 tahun dah tahun ni ada keramaian dengan kongdimang Nara. Mula ikuti kata seni kebudayaan tempat kita. Yang penting sekali kita dapat tahu kata lagu mana usul asal kita, pusako-pusako, pusako titis, pusako bondo, pusako nenek moyang kita ada gapur taruh, kok bucu dinding, kok dalam almari, apa semua, waktu baik semua hari ni. Saya mengenai dihormati semua, idah ke dalam keramaian dengan kong dia mengenara saya mengenai, siapa kepada pemberita-pemberita yang ada kata, kali ke 49 ni, segera 10 hari 10 malam nak bangkit ekonomi di antara 12 sampai 21 kan jajun supaya nak mari bersama-sama bersukaria cukup 111 tahun Banan Naro yang mana penuh dengan highlight yang betul-betul sekali romongnya belarok ke hari ni lah nak belarok ke satu lagi ni ada petani dengan buah-buah kayu kaya buah dokong dalam kawasan Naro mak mari 7,000 tan ada lagi ada petani yang berkenal sendi kesenian kebudaya kerja tangan selepas cip gapo semua sokongnya dengan petani sorga pun titik burung mari sebanyak 1,500 ekor burung lepas itu saya mengat ada petani berlomba perahu perahu tahun ni 60 buah perahu kemudian ada lagi perahu daripada negara jiran dengan kita Malaysia mari bubuk piala juga sama-sama saya mengat ada pameran-pameran tunjuk jasa baginda ibunda raja subjek pendak jasa ikit Prabarum Raja Dinat Prabarum Raja Cenani Pan Piluang ibunda raja ada pekerja timahil pahmari tu 9 sampai 11 tu dia ada semput salak bernaro ramah dah dah mogi dah pakap jalan pakap tengok 30 but makan dia minum ada si sedua segera ada leh kejaya tu lepas tengah kong dia mengnara ni mula 12 ni sampai 21 belakang jaja sebab kita boleh ikuti seni kebudayaan tempat kita penting-penting sokongnya jasa kebudayaan untuk nenek moyang kita yang mana bijak sana pusako-pusako semua tu istahari kata buah kayu kaya makan minum dan juga tempat kita wilayah wilayah naratiwan sebab nak kena termasuk seluruh dunia saya mengat ni boleh kena rombongnya belakang tak ada roh saya mengat datang bawa mari peripunnya 111 tahun tu peripunnya pesako-pesako untuk nenek moyang tu ada ke apa hati boleh kita mari tengok pertanding ni buat mari dalam 13 daerah ada lagi semua rombongnya belakang ke tu 18 rombongnya belakang ke ada sekolah-sekolah penceragam-penceragam buat mari membangun ke masyarakat kita dalam keramaian terbaik termasuk dalam kawasan Naro kita Soho berkena seluruh dunia ni 12 belakang jayun 2019 gini saya mengam iaitu keramaian dokong ni akan mengadakan buah tajuk kata pentingnya sekali bagi kita boleh dapat tahu kata buah kayu kaya yang termasyur terkena cocok tani gapo bahagia pertanian dalam kawasan kita tu berpunyai 20 ni unit hijau yang bersangkut paut terbagi 5 zon iaitu duit kita semua dapat penjelasan kata now kita ni subuh dengan kayu kaya subuh dengan makin ni subuh dengan pertanian mesem dengan cocok tani kam dia baginda adik dia raja Adik Dewan Raja Somdet Prakanita Tiraja Krom Somdet Pati Parat Rasuda Sayang Burum Raja Kumari Baginda Adik Dewan Raja akan mekernya kehadiah bagi jamano tua-tua burung yang mana dapat kejayaan sebenar ada juga dapat
bertanding di segi buah kayu-kaya, cocok tanah, boleh sayur ke apa semua tu. Dan setengah dapat bila ni keramaya dokong tu, yang mana baginda mari kena ke hadiah pada hari Khamis 17 bulan Ganjajun 2019. Tu pergi pada keramaya sila pacip dan juga kongan kecu. Penting sekali sila pacip nak kita maju jaya mari sampai sekalian 111 tahun dah banan naro kepentingnya kekiatan pamere-pamere jasa baginda ibu dan raja korobak daripada raja semua semuanya buat mari kita pecelah saya boleh kita tengok kata lagu mana kini kesenian kerja tangi dek kakak kita dah lah kasa kapung dah juga minum memakai ni perubat tek otop gapo petani-petani di segi seni kesenian kebudayaan kita pesako-pesako hok buat tu-tu mari tu latih ke kerja ngacau reka panggil workshop dan lagi we pengetahwe kata lagu mana bijak sana kapa tempat kita tu nawi lapis saya baru ni ruang anak cucu kita ni boleh mengaji kaya dan juga boleh buat pesako-pesako sambung ke di segi pesako kita ada tu nak menuju pada masa depan. Bahagia keramaya petani sorobong ketitik pulak bubuk piala baginda adik dan raja Somdek Prakanita Tiracau Krom Somdek Pateh Parat Rasudah Sayang Berum Raja Kumari kali yang ke-42 tahun 2019 menentu keadaan tahun 16 sampai 17 Kadiajun di Tamir Raja Kelima ada hadiah bagi yang dapat kemenangan sebanyak 42 hadiah. Ini penting sekali semangat. Apa kita akan mari 17 bulan Ganjajun semangat di Tamir Raja yang kelima. Promongnya belum berperahu. Belum perahu ada dengan perahu golek, perahu jokong, perahu naga, bubuk piala raja terbagi tiga bahagian. Yang pertama perahu golek 25 pasuk ke perahu, perahu jokong pulak 22 pasuk ke perahu, perahu naga pulak 13 pasuk ke perahu, mengipung semua tiga bahagian tu 60 pasuk ke perahu, 60 buah perahu. Kemudian pasuk ke perahu daripada Malaysia masuk bersama-sama di segi pertanding belum perahu naga sebanyak 3 pasuk ke di antara 17 sampai 20 belakang jayun 2019 di tempat sedia ekos di situ di Kali Raja Sai Sungai Bandara. Dia lagi berkenaan dengan pusingnya petanding semua saya mengatakan dah pada 20 belakan jajun 2019 baginda raja suruh kepada ungkap menteri jadi wakil baginda raja mari bagi piala dan juga hadiah pada pasuk ke perahu dapat kebeningi dan setengah menyaksi romongnya belarok ke melalui lorong air saya mengatakan tambah ke berwarna-warni hiasi comel-comel melalui lorong air sungai Bang Nara ada belarok bagi lorong air pula semangat kita boleh sama-sama ikuti 20 bulan Ganjajun 2019 tu hanya penting sekali ada mengada ke berkenaan dengan seni kebudayaan tempat teh kita pertunjuk ke persembahan seperti pertunjuk ke menoro ada juga seni kebudayaan DK Hulu tanding Baselop dan lagi kita boleh menyaksi bagi akak teh to be number one berpunyai daripada darah-darah superstar-superstar penyanyi-penyanyi mana dalam Thai kita ni yang terkenal termasyur dan setengah tu tiap-tiap malam 10 hari 10 malam bersama-sama dapat sokongnya dalam pelacungnya yang baik pakat berajuk-berajuk mari sama-sama menyaksi seni kebudayaan tempat Thai kita pentingnya cara-cara hidup adik kakak kita dalam kawasan naro dalam keramaya dengan kong di menara kat pasal apa serisik dan saya mengandung kita semua dapat tahu kata lagu mana ti idah ke ada gapo ati tu penting dah. Lepas tu saya mengai tamai tengok dalam belum mau perahu saya mengai. Bukna belum mau perahu pakak gina nak hari kat papo gila wat gap tek mai tu kena hujan ati tahu kena hujan ati saya mengai. Bagi perahu golek tu saya mengai dah. Perahu golek tu perahu golek perahu jokong perahu kecasi atau perahu naga saya mengai pun ni. Hari ni 90 semua beripung saya mengai dah. Kita boleh tahu tu perahu mai pada Malaysia tiga pasuk ke apa naga ni hak ni penting ni kita semua dapat kenal dapat tahu tu kalau dia badu-badu mari dah saya mengada nak jadi-jadi nak badu lah pakai badu dah duduk latih-latih mari dah tu nama perahu si bulan mai mana si bulan tu pasal nak tahu juga perahu nama
nama si bulan, nama comel dah. Si bulan pada mana, pau mana atik masuk sama-sama. Dalam promo perahu pada tahun ini, mari kita ikuti sama-sama. Nak apa yang ada hari ini saya mengap. Si bulan ni daripada Toboko daerah Meng Naro. Buat perhubungan dengan Naik Santiti Tri Chut. Lepas tu, pasuk ke perahu daerah Tabah, Ampe Takbai. Nama perahu lah, nama perahu Ampe Takbai. Daripada Toboko Ampe Takbai. Berhubung dengan Naik Chanit Seme, Naik Saki Rul Hakim Webaka. Lepas tu, Mok Jin Cirona Nama. Lepas tu lagi, nama perahu Nawa Pacu daripada Bacok. Nama perahu Jerenga daripada Jingo. Sing Rangge daripada Rangge Tanjung Mah tu. Malai Tong daripada Resok. Macha Kawe daripada Sisakon Kuala Kawe. Jau Bala daripada Weng. Sing Sukirin daripada Sukirin. Nakarat daripada Sungai Golok. Chatwarin daripada Sungai Padi. Cak Nek Pikat daripada Daerah Cendek. Sing Tawe daripada Cerong. Ma Khao Bin daripada Keluar Nea. Kemudian si Taluban daripada Taluban. Taluban Taning tu dah. Oboto Kokien daripada Oboto Kokien. Namo Perahu Kun Sik Sulaiman daripada Tesaban Bana Singhak Nakhon. Oboto Pasir Jawa daripada Oboto Pasir Jawa. Namo Perahu Hang Tewok. Hang Tewah ni pada Obocon Naro. Nama perahu Jawacun Pula Kapah daripada Jawacun Pula Kapah. Santi Wari daripada Kurum Celepetan. Harimau Bai Santara daripada Cumcun Cai Tale. Lepas tu si Jak Kang Tigo daripada Cumcun Jake. Naratat daripada Tesaban Bandar Naro. Num Meang Naratiwat daripada Comrum Rapai Anok Menaro. 25 perahu dah nama lagi. Masukkan nama perahu Santi Wari A daripada Perum Cerepetan. Santi Wari B daripada hak ni jenis perahu Jokong. Santi Perahu Golek dah. Daripada Perum Cerepetan. Naratat daripada Tesaban Bandar Naro. Lepas tu Tomo Takbai daripada Tomo Takbai. Mak Kau Bin daripada Keluar Nea. Rung Seng Takwan Oboto Pron Oboto Pasir Jawa Oboto Sai Tong A Oboto Sai Tong B Si Pari Bai Soto Surya lepas tu Tabar C M Group daripada Perisat Hangusun Jamkat CM Group. Bang D Farm daripada Yocul Kapung Baru. Pra Gapo? Pratan Li. Cuba-cuba Kapung Baru. Pratan Li. Lepas tu Insi Tale Takbai. Yawacun Mungkin Cihe. Jau Insi. Yawacun Pileng. Lang Suan. Yawacun Ban Mai. Lepas tu Namo Pau Ban Thon Naim. Yawacun Ban Thon. Oboto Pak Bang. Daripada Oboto Pak Bang. Oboto Tepa Bai. Chalam Tepa E. Daripada Tepa. Lepas tu nama perahu Oboto Tepa Bai Chalam Tepa B. Oboto Tepa juga dah Chalam B. Lepas tu Yawacun Ban Bon daripada Comrum Yawacun daripada Comrum Yawacun Ban Bon. Kai Julapon daripada Krum Roh Sampun Noyo. Hak ni perahu Yokong. Tu lagi kita pergi ke perahu Kocasi atau perahu Nago. Nama perahu Mo'o Patani. Lepas tu nama perahu Oboto Donsai. Nama Cawari. Yang keempat Cawari. Tiga Cawari A, empat Cawari B. Ini Sungai Padi ni. Lima Cai Tale. Nek Si Burapa daripada Tahning. Tujuh Oboto Pak Bang. Lape Naratat Tesaban Bandar Naro. Sembilan Sainam Tujung A. Sepuluh Sainam Tujung B. Sebelah Royal Polis Malaysia daripada Polis Malaysia. Dua belah Bomba Bomba Kelantan. Nama perahu Bomba Kelantan. 13 nama perahu Kejang Mas. Kejang Mas. Ni dah. Pada dekat kot dah hormati semua. Kita boleh dapat tahulah. Perahu sebanyak 90 buah perahu. Mari bersama-sama. Dalam petani belum perahu pada tahun ni. Tak pada siapa nama-nama perahu semua dah tu. Saya mengah. Ini penting sekali. Perahu Golek 25 buah perahu. Perahu Jokong 22. Perahu Naga 13. Saya mengah. Kami dia ada idah ke. Saya mengah dah. Hadiah aku mana hadiah? Hadiah Perahu Golek. Lama satu boleh 100,000 buku. Lama dua boleh 80,000 buku. Lama tiga boleh 90,000 buku. Kamu dia
Nombor 4 boleh 40 buku. Pak Joko nombor 1 boleh 40 buku. Nombor 2 boleh 30 buku. Nombor 4 boleh 20 buku. Nombor 3 dah. Nombor 4 boleh 10 buku. Lepas tu Pau Naga nombor 1 boleh 80 buku. Nombor 2 boleh 90 buku. Nombor 3 boleh 40 buku. Nombor 4 boleh 20 buku. Setengah batin piala lah. Atau semua tiap-tiap hadiah tu. Nombor 1 sampai nombor 4 semua boleh duit dah. Selagi semua kemudian dalam idah ke lah. Siapa-siapa pada semua 111 tahun tahun ni dah. Itu semua dapat tahu kata luar ni tidak segera ke semua dah. Ok belum berperahu 17 sampai 20 kan jajun tu semua tu. Lo ni duduk tengah-tengah duduk belajar. Lorong dalam, lorong luar dan duduk tengah-tengah latih-latih tu. Ni kita pandang-pandang, bijak dah. Pertunjukkan lah di depan tu dah. Pertunjukkan ni, nama pertunjukkan pertama kepada adik belajar sekolah naratiwat tahun ni. Persembahan yang pertama iaitu Lila Tanjung. Persembahan semua dah. Okay, tari di depan. Depan tempat sedia ekos itu lah tempat orang menteri. Lepas itu penunjukkan yang kedua nama Nata Silat Menara. Berkena dengan silat semua kita berguna. Kita tengok dalam ada sekarang-sekarang kita tengok dengar tengok dia tengok masa kat apa kak beli dah dah masa habis dah dengar dengan masa hari ni ambil masa dah semua dalam berita Pak Cu semua banyak berita khabar dengan sebab nak belum pau dah dan merakat gaduh tu kat apa-apa siapa selalu dah hari ni ambil masa dah undur diri dulu. Terima kasih semua sedia ikuti semua tu. Sama-sama kak Pak, terima kasih semua yang sedia ikuti hari ni tu di mana-mana tempat sama-sama dah tu dah. Dalam berita khabar yang mana kak Pak cerita berita agak kata siapa seorang lagi semua tu pajak di kakak kita menyaksi hari ni belarok juga acara idah ke buku keramaya dengan kong di Mangdara. Habis masa dah kak Pak undur diri dulu. Assalamualaikum.

0: Itulah deh beriki di masa dia lah. Deh tepah patung ya kena buka jalan kata deh ataupun garuk jengki. Deh patuh siapa sebelah balik anak puyuh orang nyanyi ada juga 2-3-4 orang dalam rung orang nyanyi racun pun ada. Ni tak lewatkan masa kita beri orang nyanyi hak darung dulu ya tak lain tak bukir adik Najri. Abang Najri boleh selagu tak apa dah kalau rock dua rock dua tolong ya tua. Okey tolong.
1: Assalamualaikum peminat kita semua di Tawak Taning leh. Kok kerap sebab di pemain pinang kita nak kap. Nah jadi tengah malam kita. Play time nak kap.

Tobi, kata lagu. Ada terima kasih sebab buat tangan ni ada hadiah wei lagu. Apa? Kisah orang jahil gila kena babo dah permintaan hari pada apa? Sedawa. Memang kalau dok kawasan ni dah dengar dah.

0: Terima kasih deh. Apa yang paling ada di sini deh?
1: Ah, kena dia mulah. Kau main lagi saya jatuh. Duit dah letak saya jatuh. Kita aku. Ada lagu buaya lagu sana. Anak babo. Oh, anak babo kau yang dikik eh. Anak kau niak dah. Sepoku nak nyon dah. Kau gak keru tu. Kau gak keru tu. Ayolah boleh pakai.

lagi, udah gitu gak pendek-pendek ya, terima kasih. Kasih gitu. Waktu itu terima kasih daripada pihak Beno kita sekali ngasukan tu, udah sekali kupang sama ya. Pengating deh, pengating baru. Deh tak lupa pada saudara-saudara kita semua lah. Jangan terima kasih. Mudah aku balik tak kena, aku nyanyi tak kena. Okay, kita dia sebuah lagu lagi ya.

0: Terima kasih apa ni Nik Fadli, dua tiga buah lagu. Sekali dengan apa ni Sunita. Sunita kena bangun pula. Pasal Fadli yang nyanyi dua lah deh. Pani kita nak uji ke Tino lagi. Tino lagi. Adik Nora. Ini pun Thailand. Nora ni Thailand lah deh. Okey, dia jalan ni juga lah dia ni, dekat-dekat ni juga. Adik Nora ni pun tengah-tengah duk gitulah. Apa yang tu eh pocong me, kau pun boleh kira. Bangun. Terima kasih molek deh.
1: Assalamualaikum, selamat jumpa binak di sini semalam. Lepas tu sebelum Nora nak nyanyi, nak cak abis cuma asyik wada ayah no dengan abis sekarang Nora. Lepas tu muka tak kuasa kita dengar lagu yang aku terlalu

0: ada salah silap agam areh. Moga Nura pun penyanyi baru reh kalau ada salah silap agam areh. Terima kasih.
1: Nah, sudah. Kita balik lagi. Ah, gua boleh duit malah ke budak ni ah. Apa you?
2: Tak baru dah.
1: Apa yang baru ada? Apa yang baru ni?
3: Oh, tak kena ada boset duit dia nak uit tu duit yo. Kalau
1: enggak ramau lah nah deh.
3: Oh, tak ada kena gaduh. Pak kita sini mak duk bergaduh dengan kerak murah. Gabung. Okey balik tah nu maduk selai ai.
1: Kapu pun tak ada. Oh, kita ada kerak murah. Pun kita ada motang.
3: Ya dah. Tapi dia tahan menunggu selai ai. Tu selai ai lek tah ada wakon.
4: Apa?
3: Bok. Oh, selai. Tinggal anak kera tak apa. Ogre banyak mati anak kera tak ada apa.
1: Anak kera apa hidup oh, eh deh. Dia tak nunggu.
3: Ha? Pani kita nak wi pula. Seorang budak baru juga. Budak ni budak budak baru juga. Budak baru belajar baru nyanyi kalau tak tidak pun dia mau jadi murid. Kalau buat tak kena kok tu ni pun jadi murid.
1: Yo ni
3: dek kakak. Hawa hujan tu kuat le nung dia mari dole kita ni.
1: Mana?
3: Isang.
1: Oh, kok isang bakok ni?
3: Oh, padahal kita nak kita tak tahu lah. Ha baguslah. Tak lain tak buke Sunita Mayo. Oh, kaget tu kok.
1: Aku campur.
5: Ya le, maaf le, bangun sekali lagi kak. Dia matok ni pula. Maaf lah kak le, saat ni nyanyi selagu ya kak. Tak mau kelik demi. Okey lah, lagu yang kedua ni. Lagu ni reh, karya oleh Mamudirah kita reh. Nak boleh karya sebuah-sebuah lagu pun kak. Siapa tak tidur kak. Ha, lagu ni cerita nak setuju kepada sosok Soekarno kita reh. Bersama dengan Beno reh.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamai lah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فإنه يأمر بالفحش
1: ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعالى سبحانه وتعالى في القرآن إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di malam ini sekali lagi bersama dengan dalam ruang cara hidup muslim yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam yang Ratiwat bersama dengan Stasiun Rio 912 kalau sebut zaman dulu orang panggil Stasiun Pacu itu dia. Dia alhamdulillah syukur dan terima kasih dan melening bersama dengan Bapak Arifin Musa yang di Pertua Persatuan apa ni tadikan daerah tak baik dia kak nah sekarang tu dia kak tiap-tiap malam khami malam ahak kalau tidak ada kuuzur rekapo dia kak ni dia kak tidak ada kuuzur rekapo demi kau sakit kok dia kak ni ni maka teman sama lah nosok sama dia kak jadi ada kau kapo lah kalau nak ada uzur tak ada agak dia kak ni kerana kita pakai sorok ni hari-hari pakai sorok dia kak walaupun kita pakai sorok senang siapa jemaah nah malam-malam pun kita pakai sorok di rumah kita dia kak di apa ni di besok di musallah dia kak ni untuk adalah menjadi tazkirah kau kapo dia kak ni juga petikor malam-malam petikor hidup main kau petikor kau tarikah dia kak ni dia akan tadika dia kak deh di kawalan malam dia kak tahu ada uzur lah dia ada tumai rumi kata dia tahu deh kerana petukar panggil singwelom semasa kita ni ada hujan ada lembah-lembah gitu lah kak ya bahasa dia lah kak ya bahasa dia dia katanya kita kena jaga-jaga diri kita sendiri dah kak deh hadirin mati Allah SWT kita sudah pun tak ada dah kali setarik apa tu bulan hari awal je lah bulan awal kita ni tak kemarin dah lah kalau sembilan bulan awal dah bulan malu tak sudah semarin dah dah ambil bulan sembilan hari awal tu bulan malu kita sudah kita dah lah kau cuma ni kita selama kita duduk dalam bulan Rabiul Awal tu lah ni selama mana kita duduk dalam bulan Rabiul Awal tu cuma yang tilik diri kita sendiri dah kok tak ada kena tilik orang lain lah diri kita kata selama mana aku duduk dalam bulan Rabiul Awal ni gapo kata aku buat amalah ada bulan Rabiul Awal yang berada bulan Rabiul Awal ni di antaranya selawat kau Nabi tuan cerita lagi lah kau ni dengan sebagai mukaddimah aku mukaddimah ni tapi ni ada katanya dari bulan awal lah selawat kau Nabi sebagaimana dalam suratul Ahzab ayat 60 ni sebut inna Allah malaikat alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke Nabi tuan-tuan. Mata Allah dan para malaikat selawat ke Nabi. Pak kita lagu mana weh? Kita lagu mana kita? Ni nak nak sebut katanya lagu mana kita bulan awal pagi dah ni selawat ke Nabi kita berapa kali sehari. Kata lagu punya. Ada leh. Ada lagi takutnya kita sebut sekali habuk pagi pun dah, petang pun dah. Kita ngaku ada kita rumah Muhammad mah. Lagu mana dia kali? Ha ni. Lagu mana kita sungguh dah kita di Allah. Tengah kali kita main Muhammad sungguh. Tapi tak tahu selawat kerana habis satu kali pagi dari petang ni. Itu dia. Orang tak boleh bagi mana boleh. Penat tu. Jaduk. Tak tahu yang tak boleh juga kalau kena habis sebulan lepas dah tak kalah habuk. Penat. Penat. Dia main ucapkan saja kata aku cinta kau Nabi lah. Aku cinta kau Nabi lah. Oh Allah deh. Gapo Nabi suruh tak buat. Rugi. Oh ya cinta kau Nabi. Deh. Itu yang katanya. Oh ya kau lagi cinta kau Nabi. Kasih kau Nabi dia kok. Nabi kok. Tak ada tu tak ada. Tu tak ada tu. Allahu Akbar. Lepas tu. Kita tengok di antara orang panggil amal leh dia kok. Amalan di bulan ni, amalan di bulan hari awal ni lah ni. Dia nak benda hari bulan awal ni. Di antaranya panggil amalan dia. Mana dia kau? Amalan dari mana? Dari mana? Dari mana? Amalan mulai hari awal ni. Nih. Pertama sekali ke. Sawak ke Nabi lah. Sawak ke Nabi SAW. Banyak satu kali pagi satu petang kok. Ya pagi lepas maya subuh kok selawat ke Nabi Star itu. Tu. Nah, ya benda tak payah tapi kita buat payah. Tak apa. Kita buat payah. Benda tak berat mana tu buat berat. Tu deh. Allahu akbar dah kok deh. Dah ada orang kan. Gang benda agama ni berat belakang sepada wisalai lah kena. Nak wisalai tu payah wisalai tu. Berapa kurka saja ke rumah muka itu wisalai. Assalamualaikum. Anak wisalai ke mopok. Mopok wisalai. Ne. Apa kali je dia kau. Berapa kurka saja dia kau. Dia tanya wisalai. Berkata benda tahu orang kali. Assalamualaikum yo. Tapi tak nak buat juga. Dah. Dia tanya beratnya kita ni. Berat mulut. Benar yang kita yang berat. Nak sebut tu berat dia. Oleh itu hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena buat rengi. Itu dia. Kita kena buat rengi. Kita kena buat biasa gitu dia kok. Kita kena buat biasa-biasa seperti biasa gitu dah kok boleh kita buat ni tak biasa gitu boleh buat kalau kita tak biasa gitu ni tak boleh buat sama tak boleh hidup sama sudah habis dah kalau tak buat ke sama tak biasa lah ke tu aku tak boleh nak buat sama gitu maksudnya kena terang buat weh mulut kita dia. Apa yang kau boleh mulut kita ni cerkak ni mulut kita rekak tu wisalai assalamualaikum walaupun tak ada orang rumah kita pun nah assalamualaikum ada apa gitu apa lah tu walaupun tak ada orang rumah kita pun assalamualaikum buka pintu tu dia neka apa ada neka jawab salam dia tu assalamualaikum walaupun kita ada wis salam neka jawab salam kalau gak ada kau molek jatuh benda tu ringgit tapi kita nak buat tu payuh Jadi bergerak mulut kita sebut satu kara benda hak comel tu. Pasal awak saning dah. Oh, ya tu boleh berlaku dah kau. Allah, buat kebak dia. Kita pun rasa berat juga dah kau. Supaya kita boleh buat kita pun dekat selalu berlaku kau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia. Tandanya kata kita kasih kau Nabi. Ini dia sebut saja kasih kau Nabi, kasih kau Nabi dia. Aku umat Muhammad, aku umat Muhammad. Nah, nama suruh dia tak. Nama sunnah dia. Kamu sunnah Nabi Atik? Sunnah Nabi, kamu sunnah Nabi Atik dia kok. Dan atas sunnah Nabi Atiknya, sunnah Nabi ada sekecil sunnah hingga kebesar-besar sunnah. Orang yang dakwah sebut ke. Okay? Ada sekecil-kecil sunnah hingga kebesar sunnah. Allahu Akbar. Daripada sekecil sunnah hingga kebesar sunnah. Itu hamba dia kok. Sekecil sunnah tu, kita nak sebut orang dakwah sebut eh. Sekecil sunnah, doa-doa. Sebagaimana doa. Jadi ajar oleh Dr. Zak kita. Malam padah dia kok. Anak ustazah tu main cara ustazah sendiri tu ajar dia kok. Doa tu mudah-mudah gitu ya dia kok. Doa masuk tanda, doa makan nasi, tunggu hidup. Doa pakaian kita, pakaian buruk, pakaian baru. Semua Nabi ajar berlaku adat-adat dia. Baca-baca dia Nabi ajar berlaku dia kok. Dan naik selai dan belajar berlaku. Dan belajar berlaku dia kau. Sehingga siapa kau sebesar-besar sunnah. Gapo tu? Iaitu semai jemuh dia kau. Sebesar sunnah. Daripada kecil sunnah. Lain daripada lanjutkan lagi lah. Sekecil-kecil sunnah kau berhati. Sekecil-kecil sunnah. Hingga kebesar sunnah. Dah berhati sekecil-kecil sunnah dia aku. Sebenarnya doa-doa saat ni lah. Nama senung saat ni dah kau weh sekecil-kecil sunnah. Doa-doa dia aku dia. Doa masuk tanah. Doa masuk. Doa tunggu hidengi dia kok. Dia katanya sunnah Nabi kita kena amal. Sunnah Rasulullah kita kena amali. Ada kena itulah. Kali tengah aku kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat dia sungguh kok. Gitu dah kena buat tadi. Kena buat gitulah. Kalau kita sahaja mengaku sahaja payu kok. Cuma tengok dia aku abang sebut kata tu. Sekecil kesunuhan ni dah kok. Abang sebut sekecil sunuh ni. Apa ni sekecil-kecil sunuh. Cuma yang kena tak ni. Aku mana sekecil-kecil sunuh. Supaya tu boleh hamba selalu dah kok. Lama selalu ya kau sekecil-kecil sunnah Nabi apa benda dia kau weh sekecil-kecil sunnah Nabi boleh kita royak katanya benda kecil-kecil. Perkara yang kecil panggil yang lek-lek. Perkara lek-lek benda kecil-kecil kita boleh taruh, boleh sipai atau boleh buat. Kerana setiap sunnah itu ada harga dia. Setiap sunnah itu ada harga walaupun kecil walaupun besar. Kita boleh buat, kita boleh buat dalam kehidupan kita lah. Kita boleh buat dalam kehidupan kita dah. Seperti mana sunnah kecil-kecil yang pernah sebut ya. Asal Nabi sunnah kecil ni di antaranya ucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika nak makan nasi lah. Selain daripada baca doa lah. Selain daripada baca doa Allahumma barik lana fima zatana wakina azab an-nar. Kelau bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan nasi, sunnah kecil tu amali kita. Jangan ngaduk. Kita nak buat nasi sedap tak ada baca bismillah. Kita buat gaduh-gaduh. Nak buat nasi sedap, aku dah sedap, aku dah demo. Tak ada bismillah. Makan halus dah. Wah. Demo tak enam lagi, tenang mudah. Allah mangamu tenang mudah. Ada ucapkan bismillah selain daripada doa. Doa tu ngide, doa makan nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ana bakina azabanna sampai pada tu. Baca bismillah sebelum makan. Yang keduanya kecil sunnah. Makan kita dengan tangan kanan. Dia teroyak makan sudu tangan kanan. Dia kata makan tangan kanan dia tu. Makan dengan tangan kanan eh. Tu sunnah tu. Makan dengan tangan kanan sunnah. Kita ni makan dengan tangan dengan sudu. Ada biar kita makan sudu kita. Kita makan sudu. Dan mula makan tangan juga. Sekali ada bintang nebel makan sudunya. Kali pintu menik mula kena makan sudu juga, makan tangan juga, mari buat itu menik juga, makan sudu nasi. Nak kau buat misal tu, kat tangan belakang tu buat kita ni. Nak yang kata, bini tak ide lah mesti ada kak. Ni buat misal tu, nak buat misal haja ada kena tersasapur je dia kak. Buat ide si ada, kita tu menik, ni tu menik ni. Tu dia. Bini tak mana sudu? Kalau abang kasi nak tangi dah ke misal ni. Kalau abang kasi nak tangi dah ke sudu. Tak ada tu kemana yang sudu. Tengok tu apa hotel dah ke mana abang gigi ubrum gigi pecun di hotel sudu belakang kau pakai. Alkak gitu kau pakai sudu lah. Ya tanya. Ya kau deh. Nabi semakin dengan tangi sunnah Nabi makin dengan tangi kane atau sekecil-kecil sunnah. Sekecil sunnah tu. Tu sekecil sunnah maka dengar tangi kane. Apa lagi? Sekecil sunnah ni. Maka dengar tangi kane nak kali. Lepas tu nya di antara lagi kecil sunnah ni sunnah bakal kamar kalau kita kena dah sebab kamar ya ni nak makan nasi tangi belakang dah yang kandai tu ni ada dong tangi belakang dah tu yang keseluruhnya sekecil sunnah juga apa tu tadi dari tu dah kak apa tu wi salam assalamualaikum wa'alaikumsalam wi salam kepada orang kenal dan tak kenal. Jepun sama-sama Islam. Assalamualaikum. Wisalah dia aku. Ini nutu ni atas bergerak tu dia. Benar yang ni Assalamualaikum. Tapi masa dah kopi tak wisalah juga. Kerana ini weh motong. Dan kena kena burung. Tak tahu yang tu dia tanya. Tak tahu pasal dulu tak boleh. Dia kata kita lemahnya ni. Terucik sunnah tak boleh hamad. Pada usaha sunnah tak tahu lah. Baik. Yesunya pula dikakak di antaranya sekecil sunnah juga. Kenapa ialah senyum kepada orang lain. Senyum kepada orang lain. Nah, senyum pada orang dah kok. Senyum pada orang. Senyum kisi, senyum dah kata. Muka mulut sikit, senyum muka mulut. Kisinya payah buka mulut eh. Itu dia. Kisinya senyum. Senyum juga orang okay, panggil sunnah kecil-kecil dah kadi. Dan juga kita kena ucap yang terasa Nabi juga kecil ni mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah selepas makan dia kok. Selepas makan, alhamdulillah, syukur kita boleh makan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dia kau. Syukur kita boleh makan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, nikmat Allah Taala makan. Kita ucaplah alhamdulillah bila sudah. Banyak orang dia kau weh. Kena lalui buat sini boleh kepak kau ya. Mana lagi dia kau. Ada lagi di antara sunnah kecil-kecil, iaitu kamu baca sebelum baca doa sebelum tidur dan lepas bangun tidur. Ini. Tu dia. Belum lepas nak belum tidur. Bismillahirrahmanirrahim tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim tu wa ahya. Tidur kita dah baca doa tu. Rekece dah. Rekece antin rekece dah. Terjem. Bangun tidur pun alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walahin nusyur dia kau. Itu baca doa. Sunnah kecil-kecil belakang royak dia kau tu. Kata boleh buat belakang semua saat ni. Alhamdulillah tu boleh buat dah. Mujur lah tu. Cuma kalau orang tak tahu ya tak buat. Kau tahu ya tak buat. Kau tahu ya buat dah. No'o masuk jambai kau. No'o tubik jambai kau dia kau. Alhamdulillah dia apa ni? Apa ni? Jambai no'o jambai tu. Tubik jambai kufra nakar dia kau. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jambai dia kau. Tubik jambai kufra nakar dia. Tu dia. No'o semestinya semua dia kau. Dia kamu suki. Sugi, siwak sugi dah kau. Sugi tu sunnah Nabi SAW. Dengan berisim kata lah alhamdulillah. Banyak lagi dah kau banyak lagi. Banyak lagi. Apa ni, sunnah kecil-kecil. Baik. Mana nak sebut juga sini. Di antaranya sebesar-besar sunnah. Gapo sebesar besar sunnah. Itu boleh cek lah sebesar-besar sunnah kapo. Demo orang dengar boleh hamar. Apa boleh hamar juga lah kau. Kau namu kata sebesar-besar sunnah Nabi. Juga ada kelebihan dan ada faedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakupi tiga bahagian: iman, ibadah dan akhlak. Tauhid dan iman. Percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbesarnya. Terbesarnya ya kau. Lepas tu semaya. Lepas tu semayan. Daripada kita tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu semayan. Kita jaga semayan. Bui kuasa makan dengan semayan dia kau. Ada kita ni mana kita dia kau. Tak gagah mana ime. Kalau ime tu nipis sudah. Gih aludah dia kau. Gih aludah tak menipis. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kau. Asmayatlah sesungguhnya. Yang ketiga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu solat bab yang kontan Nabi. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia dia kau. Akhlak yang mulia. Kena akhlak yang mulia. Ada akhlak yang mulia, akhlak yang comel, akhlak yang bagus. akhlak yang comel, akhlak yang bagus. Nah, bagi Nabi atau tanah atas ke Nabi kita untuk sepenuh akhlak. Nabi atas umat Nabi Muhammad tanah atas untuk sedia mari itu nak baiki akhlak. Akhlak Nabi aku mana comel kita. Mi kunna tam Nabi kita, mi kunna tam Nabi kita, mi apa ni? Meta, mi onjon, dekat. Lehai apai, bersifat Nabi belakon. Sifat Nabi belakon, dekat. Lemah lembut. Nah, orang pemaaf Nabi kita. Ani, ani katanya bagi kita itu banyak akhlak Nabi, akhlak yang mulia. Nama akhlak itu dia kau. Nama akhlak itu pakai diri kita sendiri. Nama akhlak itu buat pakai hidup baik itu sendiri dah. Jangan buat kita. Jangan buat. Aku lari lah. Itu dia. Itu penting kan Nabi SAW. Tapi kalau kita tak amal sunnah tak boleh. Nak masuk Nabi SAW. Yang kelimanya dakwah. Dakwah dan amal ma'ruf nahi muka cuan kan tam kuam di leham pram kuam cua dia kok. Nage manusia baik, ajak manusia baik, lain semua jahat. Itu dakwah. Dakwah mana tu ikut cara-cara lah. Ikut cara dia dia kok. Ajak manusia baik, lain semua jahat. Ada cara dia tu cara rasa lagu tu dia kok. Dia buka sekolah-sekolah. Cara dia tu. Bagi-bagi cara. Nak ajak manusia baik dan semua jahat tu. Ajak cara-cara banyak cara dia. Ini susah sesuatu. Menjaga hubungan dengan sesama lain. Aku. Menjaga hubungan sesama manusia. Haikiat. Pemir. Pemkruan. Bambang dek pindah muslim. Itu. Menjaga dia. Menjaga. Jaga hubungan dia mana ni. Jangan kucar dia kau. Amolek siap lakon tu. Betul dek? Tu. Itu sebesar-besar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata ambak dia kata tu. Dia kerja tu eh, dia kata ada apa. Allah kebak dia. Tahu tak nama tak dia pulak dah. Tahu tak nama tak dia pulak dah dia. Allah akbar. Tak ada arah kau eh. Dia tak ada hamba lagi. Tak ada arah, tak ada hamba lagi kak. Tak tahu kita pun. Aku mana lah. Ada waktu kenal dah mana. Walaupun sekecil sunnah, sebesar sunnah, kita tak boleh hamar dia. Benar apa yang kita bersama deh. Itu apabila kita duduk dalam bulan Rabiul Awal. Tapi kita lah walaupun itu kesan kita ada. Kesan yang kita buat di bulan Rabiul Awal ni sama ada selawat ke Nabi ke, semua ada baca Al-Quran, semua ada zikir kepada Allah, semua ada gapo saja tu, dapat pahala kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dah kau. Kerja benda baik ni nenang dah. Kata Nabi dia kau weh. Kerja benda baik antara bagi pada kita dah kau. Tak kecuali mu di mana saja kalau kita buat baik, kerja benda molek, nah ada celah mana pun. Kita tak nak akan balas baik kepada kita dah kali. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Noyak pada kita yang tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala orang panggil di antara. Apa ni? Ada di bulan Maulud ni. Bulan awal padah dah kan deh. gapo ganti kita buat tu. So kata gapo ganti. Jadi mulainya kita awal mari bulan macam-macam kita kena cinta pada Rasulullah. Tengah terkasih pada Rasulullah. Nah, kita kena semaikan cinta kepada Rasulullah. Kasih pada Rasulullah dia. Nah, kita kasih pada Rasulullah tu bukan sekadar ucap bahawa kita cinta baginda. Nah, kita dah ajar cuba saja dia kau. Okey tak? Aku cinta baginda gitu. Cinta pada Rasulullah ni mestilah dia bukti melalui kita keyakinan, melalui keyakinan, perkataan dan perbuatan. Kita cinta Rasulullah dengan kita buktikan melalui keyakinan kita kepada yakin betul-betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan kita dan juga perbuatan kita dia tu. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala tu yang pertama roh. Ah, tu dia eh. Allahu akbar. Patutlah daripada surah tu, surah tu Ali Imran ayat 1 sebut kita dia kau. Sebut ke mana? Innallaha ma'ak. Okey. Kalau sebut aku, di antaranya ialah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Itu dia. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kamu benar-benar cinta Allah, hari teman-teman, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, nah, cinta kepada Allah. Jika kamu benar-benar cinta, mencintai Allah, kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikut sunnah Nabi. Dan jika Allah mencintai kamu, maka dia akan cinta pada kita. Maksudnya ayat ni ni menunjukkan bahawa tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, ialah mengikuti ajar Rasulullah. Mengikuti ajar Rasulullah. Mengikuti ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cinta pada Allah dan Rasul, kita kena mengikuti ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tu? Teman-teman ayat sosok ni kat ni. Teman-teman ayat sosok mudah faham sikit. Sosok kita mudah faham ni. Mudah faham dah tu. Hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah SWT. Sebenarnya katanya kita kena semaikan cinta kita pada Allah. Kita kena semaikan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Rasulullah. Kalau cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada Allah Ta'ala. Dek. Allahu akbar ya kawih. Dek. Telah ke mana dia kau ni?

rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia. Dia pertama sekali kita cinta pada Rasulullah ni, bagaimana kau kita dapat menyemaikan cinta kepada Rasulullah. Dapat menyemaikan cinta kepada Rasulullah yang pertama kali kita kena kenal. Mengenali kehidupan dan perjuangan Rasulullah. Kita kena kenal dia kau. Kita kena kenal kehidupan dan perjuangan Rasulullah. Ha. Kita kena ke mana dia kau. Kena ke mana. Daripada Rasulullah, kena ke mana dia kau. Kita adalah mempelajari sirah Rasulullah. Kita kena ngaji bab sirah Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Sirah dia, sirah kisah-kisah dia, bawasan. Ngaji sirah Rasulullah. Nah, Nabi ni seorang yang penyayang, seorang yang sabar, seorang yang amanah dan juga pemaaf juga. Nabi kita. Kita kena pelajari bagaimana cara dia duduk atau sirah Nabi, bagaimana cara dia duduk dia kau. Ajar sirah dia kau. Kita kena mengenali manawi sirah. Oh ya, kesok-kesok Nabi kita anak kita dia kau. Tunggu sekejap, kesok-kesok ke mana gapo we. Nabi kita ni adalah orang yang baginda adalah seorang penabi yang sangat penyayang. Lagu mana penyayang? Lagu mana penyayang? Lagu mana penyayang dia kau? Lagu mana sopan dia? Nak belajar sirah dia. Lagu mana dia tu pemaaf? Dia sebagai amanah, lagu mana dia kau? Kita kena mempelajari. Kena belajar. Sebab tu? Kita kena belajar dia kau. Belum datu dah. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yeah.

dia pertama deh. Dia pertama. Pertama tu. Bau dia pertama yang baru deh. Pertama. Dan apa ni? Baginda berdakwah dengan penuh kesabaran. Ya kok. Nabi kita, Nabi kita nak orang pendak, orang yang dakwah dengan penuh kesabaran. Walaupun mendapat tentangnya, berapa orang marah dia kau. Zaman dulu Nabi Nabi dah ada orang marah. Orang ten Nabi, orang pekong dengan batu Nabi dia kau. Nah, orang marah. Orang marah, orang tentang Nabi. Orang yang sobat walaupun gitu dia kau. Masa banyak selepak kita ni. Masa banyak selepak kita dia kau. Nah. Dengan usaha Nabi, dengan kesabaran dia dakwah orang kafir pada masa itu tu, sampai selepak kita lah, alhamdulillah. Ternyata Nabi kita ni usaha godoh, walaupun sopar-sopar dia tu. Dan Nabi kita juga baginda memaafkan orang yang menyakiti baginda. Ha, naga. Ya kemaah Nabi sentiasa mengutamakan kebaikan umatnya dengan Nabi. Dia utama kebaikan umat dia, dia. Utamakan kebaikan umat dia. Itu Nabi kita dia. Allah. Tak ada arah dia kata. Dia tak nak begitu usaha dia risau kemaaf. Kalau begini sentiasa mengutamakan umat dia, umat kita lah, kita lah. Itu dia. Hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Mari kepada kita seorang Nabi, seorang Rasul dia kata. Daripada kalian kamu sendiri, ada buat kita dia kata. Rasul daripada kalian yang buat kita sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Sangat menginginkan kebaikan baik kamu. Nak kebaikan bagi kita dia kata. Dan terhadap orang-orang yang beriman. Nah. Baginda baginda amat belah kasihan lagi penyayang. Hari mati Allah SWT tunjuk dan ajarnya baginda selam dengan perintah-perintah dia mengikut Nabi sunnahnya dia akan. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Nabi SAW itulah ya Rasul yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di antaranya menyemaikan cinta Rasulullah SAW. Yang kedua iaitu memperbanyakkan selawat. Ada. Tadi mula tadi dah kita dah kita buat selawat dia kata. Memperbanyakkan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata. Antara tanda cintanya kita kepada Rasulullah iaitu banyakkan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah perbanyakkan selawat kata baginda sebagaimana

tersebut dalam Al-Quran Suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya menselawat ke atas nabi. Ha. Kata Nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke nabi. Ha, kita ni umat dia dah. Kita ni umat dia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat dia. Dah. Tak kena selawat. Dia tak kena selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat dia. Dia sungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke Nabi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atasnya. Lazina amanu sallu alaihi, selawat atasnya. Nabi lah ni. Dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan. Yang ni selawat ke Nabi itulah. Selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat selawat. Bagi tuan umat dia. Betul benar umat dia. Ha, kita betul benar umat dia. Sebab tu sebut tadi kata-katanya. Kita duduk sebulan Rabiul Awal dia selawat berapa kali? Berapa kali selawat? Awak mulut selawat ke Nabi ni. Ada takutnya awak mulut tak selawat juga. Tadi selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita membiasakan lidah kita dengan selawat. Terutama kali pada hari Jumaat yang mulia. Jumaat baca keluar Allah, baca keluar zinnah, selawat ke Nabi ratik, zikir ratik dia kot. Ada gitu. Selawat ke Nabi SAW dia kot. Nampak tu? Nak amal sendiri tak kena selawat banyak ke Nabi SAW. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tu yang kedua, siapa ni? Yang kedua dia. Yang kedua baru selawat ke Nabi SAW. Yang ketiga, dan yang tiganya menghidupkan sunnah Rasulullah. Kata ni ya, menghidupkan sunnah Rasulullah. Sama ada kecil, sama ada besar. Sunnah-sunnah sama ada kecil, sama ada besar, ikutlah. Kena menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tanda kata kita cinta ke Nabi. Anda kata mau cinta ke Nabi ke, mau kena sunnah apa ni? Apa ni? Hidup sunnah dia lah. Apa sunnah kamu saat ni? Apa saat ni? Sunnah sekecil-kecil sunnah sehingga sebesar-besar sunnah dia. Jadi sunnahnya doa-doa. Doa-doa masnung dia kok. Doa-doa masnung doa saat ni dah dah sebut saat ni dia kok. Doa-doa ni. Sebesar-besar sunnah. Saat ni royak skodar tu banyak lagi dah kok. Banyak lagi. Tapi sekadar boleh hamad dah kata. Alhamdulillah lah sekadar boleh hamad dah tu. Alhamdulillah. Sekadar boleh hamad cukup lah. Ya, Hadirin sedang dan sepenuhnya yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala.
kita boleh buat buat benda tu tu menjadi manfaat kita. Nah, kalau yang tak ada buat, kita boleh buat asal wujud dah. Ha, kalau yang tak ada buat, kita boleh buat dah kok. Pada orang tu apabila sudah semayang subuh kau ke apa ya tu, tapi je dulu zikir dulu dia kau. Ha, zikir dulu ke apa dulu sudah. Nah. Ha, barulah kelik rumah. Barulah cari makan nasi kabur kau ke apa dia kau. Ha, tu. Tak ada apa-apa lah dia. Ha, dia ke apa tak ada, tak ada lah. Allahu Akbar. Oleh Tuhan tadi mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jaga deh. Maka jaga-jaga. Biar malek-malek kita ni penuh dia kau. Kita nak buat benda molek-molek. Rasa buat benda huduh-huduh. Rasa buat benda-benda yang tak boleh beri nafas pada kita dia kau. Ha, kita nak buat molek-molek. Dah. Supaya tu ni jumpa dengan Allah Ta'ala ni bukan molek. Tak boleh dia. Tak sihat huduh-huduh. Apabila molek ni siapa dia ni? Siapa dia akhirat molek dia. Itulah panggil. Kalau kita hidup dengan cara comel, nah, ikut sunnah Nabi SAW tiap masa dia kau. Tak pergi mana kita. Tak pergi. Kenapa yang kita duduk tu? Sawak kau, gapo kau. Tapi kita tak ada. Tak biasa buat pelaku semua tu. Tak boleh buat. Tapi tak, tak, tak jadi juga. Adrek. Allahumma'alaikum. Hadirin mati Allah SWT. Yang keempatnya, kita kena didik anak-anak kita mencintai Rasulullah. Ni. Kita kena didik anak-anak kita perlu apa ni? Anak-anak mencintai Rasulullah. Tanya dia dulu, katakan Rasulullah siapa dia? Rasulullah usra Allah. Tentang kena-kena mendidik anak-anak kita. Dia tu ada cinta Rasulullah. Kasih kepada Rasulullah. Bahawa cinta kepada Rasulullah ni, kita kena tanya kecil lagi dah kau. Ajar dia. Kau kena Rasulullah. Raya kata kisah kau. Ajarkan anak-anak kita nama Rasulullah. Nama berlima Nabi dah kau. Mengajar ni Nabi Adam, Nabi Dere. Adam Hindere Luhu Soleh. Ajar dia. Tanya tu pula kau anak asyik pada dia. Ni mudah ingat. Ni mudah ingat nama Nabi. Bukan tak mudah ingat nama Nabi. Ni tak kita Rasulullah ni ingat nama Nabi. Terutama Rasulullah kita lah. Royak, jajaro, gapo, besi mana. Kedudukan Nabi kita. Biar data dia ke mana. Ni. Itu dia. Royak itu dia kau. Nama Rasulullah. Kisah perjuangan baginda. Royak anak kita dia kau. Belum tidur kau. Habis apa air. Oh iya adik. Duduk tangan tu terosak. Terosak belakang dia kau. Royak ke mana? Duduk tangan anak kita. Tangan cucu kita. Terosak belakang datang ni dah. Dia tanya ke mana dia kau? Dia tanya ke mana? Dari kau dah tu ahad royak dia kau. Dari kau dah ada royak dah. Ada rumah kau tak ada dia kau. Rumah tak ada nak royak dia kau. Tapi kita pisah lah. Dia boleh royak cukup. Bisa orang itu boleh ayak juga ya, kalau anak kita tu nama Rasulullah. Kisah perjuangnya dia ke mana. Dia boleh kena, dia boleh kemari Pak kita Islam comel ni. Dan ke mana perjuangan Rasulullah.
Ya sudah aku main. Nah, itu deh. Banyak dia, akhlak makin dah ke mana. Aku juga sudah ke mana, sudah ke mana. Oh, royak gitu. Buat royak kesabaran Rasulullah. Royak penjemungi Rasulullah. Pergaya badar, pergaya royak. Dia tu ada gairah dengar. Kisah-kisah macam tu. Tapi kalau tadi kalau ya ada, ya ada akhlak apa dia ada sejarah dia. Sejarah macam-macam ada. Sejarah dulu tengah ada sejarah apa? Ada macam-macam sejarah nabinya. Nah, sejarah kampung, sejarah Abrahan untuk kampung bagaimana. Atau royak mana nak kita dia. Suria tu tahu. Gitu. Naga. Allah kepada kau. Hadirin sedang perengah yang dirahmati Allah Ta'ala deh. Itu dah anu. Kena royak belakang anu. Poh dia kena royak belakang. Dia tak nak cinta pada Rasulullah. Rasulullah. Rumah kita sebagai tempat yang mengenalkan anak-anak kepada Al-Quran. Sama sekali deh. Kena Al-Quran. Hadis Nabi ko, selawat ko, akhlak Rasulullah royak. Nabi lagu ni weh, akhlak Nabi lagu ni weh, royak mana nak kita dah kot. Nah, nak weh generasi muda, generasi baru ni, cinta pada Rasulullah. Dan cinta Rasulullah tak ikut raya lah kot. Cinta Rasulullah tak ikut raya lah. Cara dia dah kot. Boleh. Cinta Rasulullah, tak ikut raya lah. Dia rasa gara nak ibadat, rasa gara nak buat. Apa tu yang suruh kawan Nabi suruh kapa gati maksudnya buat lah. Dan dia rasa cinta pada Rasulullah dia. Itu dia. Generasi muda mengenali dan mencintai Rasulullah SAW, insyaAllah mereka akan mempunyai mempunyai panduan yang kukuh dalam menghadapi cabaran kehidupan zaman muda dia kau ni. Cinta pada Rasulullah dia kau. Muda mudi kena cinta pada Rasulullah. Baulah panggil apa ni? Panduan yang kukuh. Dan yang kukuh dia kau. Orang jalan kukuh mualik tak apa. Iman kukuh mualik tak apa. Allah akibat. Susah juga dah kau eh. Susah kalau muda-muda kita tidak mencintai Rasulullah SAW.

Adri mati Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Semoga kita deh itu di antara orang yang panggil gapo lah. Menyemaikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah Sallam. Wadika bakal ya kok. Wadika pakai saat ni deh. Selawat ke Nabi ke ajar anak kita dengan sirahnya ajar pula bagi-bagi anak kau ni supaya anak kita tu boleh kenali dia kita dia kau kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuhnya dia kau dengan penuhnya. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Dia kenal apa? Dia kenal mula nak buat. Nah, apa tahu Rasulullah raya, kita sambung. Nah, baku zuhu. Apa nak lari, tak jauh dia aku. Itu ya, tak ada payah mana. Nah, tak ada payah mana dia aku. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kebas sebegak tu. Anak amal sunnah Nabi sebegak pasal ni dah tu. Dalam kehidupan ayah kita ni masa begak apa masuk Nabi. Semaya ilmu waktu begak pada tu.

너로. Ada sebuah ada. Ada bukan tahu lah. Wajah menunggu yang ingin. Wajah menunggu yang ingin. Wajah menunggu yang ingin. Dia agak terlalu. Dia ada bukan lagi. Dia ada lagi tahu lah. Wajah yang ingin. Mari menunggu kesannya kade itu panggil. Khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ada sunnah apa ni besar-besar sunnah tak ni kecil sunnah ni besar sunnah deh kecil sunnah besar sunnah ni belakang dia

baca lah tu sambungnya baca buku Al-Quran lah lagi sekali lagi rumahnya kat ni ni ada yang salah-salah agama ha? InsyaAllah ada mau panjang ni yang tak sihat sihat boleh jumpa pula ni malah malah gabu eh malah gabu malah kami dah kali dia boleh malah kami untuk kita terusi menerusi kerja kita dah kali ni nah aku lu kau lihat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.